tani kunti kundinta na naitama ni shintunya iyondo shintunya kibi bichinya RTG kubi yota shintunya inkibi bat kunta antonya nunda tunyo sa nunda kanintu sa ate kuntinya chinyuali nya niyo chinyunya isayo nya anteyo kuenta nya region Costa Chica yo kan yoshi yuti kundinta nya nani yu Yesenia Solano nya fabi kuyo nya ndikayo yo nya nungu datun yu sa ate kunti kuenta wali sa nya viko nya tanto kanu yo tuntinya chinyuali nya niyo ya kunya nya kake ndikayo yo nya datun yu sa nya shinto rabi nya kibi bichiga nya ndakani tukuntu nya kuenta nya programa yo nani nya nyusabi el pueblo mixteco nya kibi bichiga nya ndakani nya kubashiyu yo nya ndakani yu sa nya sa nana si inyu yo nya kibi bichira ndi disco ya banaña no yo so ti yo so que sin niño bayona si sabía va en disco yo si taca si tu cuyo si ña ña que yo que ña que hace un toña chin yo que en tacan y usaña